0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana?
1: Masih
0: sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah Bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan pujian dari Frankie Kuncoro dan Pastor Lukas Kusumayah dengan Hati Yang Hancur. Selamat pagi Pak Waluyo Adi. Dalam kehidupan kesulitan akan selalu ada, tapi begitu juga dengan pertolongan Tuhan akan selalu hadir di saat yang tepat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 124 ayatnya yang ke-8. Bu Aci yang ada di Grati, hiduplah dalam sukacita, tidak mengeluh ketika mengalami kesulitan, tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong. Amin. Terima kasih Om Aliani untuk dukungan doanya nanti ya di akhir acara. Kita akan doa bersama. Kami akan hadirkan pujian dari Hanin Tias Martarani, Jadikan Aku Indah.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik pendengar terkasih, kita akan tutup ya persekutuan hari ini. Mari kita satukan hati dan berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan ketika kami merasakan betapa Tuhan mengasihi kami sehingga persekutuan ini boleh berjalan dengan lancar. Alat-alat yang kami gunakan boleh berjalan dengan baik. Bahkan kami bisa saling bernyapa di persekutuan udara Praise Lord Program saat ini. Kiranya pujian kami, penyembahan kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, karena kami telah merasakan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih buat kesempatan yang indah untuk kami bisa memujimu. Biarlah hari ini firman Allah juga yang sudah kami dengarkan boleh mengingatkan kepada kami semuanya untuk kami tidak jemu-jemu berbuat baik, karena kami telah merasakan kebaikan Tuhan. Kami telah merasakan betapa Tuhan sungguh mengasihi kami, memberkati kami dengan berkat yang begitu limpah. Dan biarlah dengan berkat yang telah kami terima, kami boleh menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Kami menabur dengan hikmat daripada Tuhan, kami menabur dengan sukarela, ketulusan hati kami. Dan kami tahu apa yang kami tabur tidak akan pernah menjadi sia-sia, tetapi di waktu Tuhan, ketika kami tidak lemah, ketika kami tidak menyerah, kami akan menuai seperti yang Tuhan janjikan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, biarlah ini boleh membawa kami semuanya suka berbagi, bermurah hati, karakter, buah roh itu ada dalam diri kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami. Hari ini kami berdoa untuk setiap pendengar terkasih yang sudah bergabung. Tuhan memberkati Ibu Endang Hastuti, Pak Asyen, Abah Waisel. Tuhan akan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Keberhasilan dan keberuntungan yang menjadi bagiannya. Ibu Kamila, Bapak Purmanam, Furin, Pak Roni Kusuma. Berdoa juga untuk Ibu Yuni yang ada di Gayam. Berdoa untuk Ibu Ira bersama dengan usahanya. Tuhan berikan kelancaran. Bapak Setia Budi, Bapak Paulus Kumala. Berdoa juga untuk Pak Tony, Tuhan yang akan menjamah, menyatakan mukjizat dan kesembuhan. Bapak Waluyo Adi, Ibu Aci, Om Aliani, bersama dengan seluruh anggota keluarganya, anak, cucunya, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, sungguh Engkau Tuhan kami yang baik, dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu dalam kehidupan kami. Bahkan atas pendengar yang hari ini meskipun mereka tidak bergabung, tapi mereka tetap mendengarkan persekutuan udara Praise Lord Program, berkat yang sama itu juga sanggup Tuhan curahkan. Sukacita, damai sejahtera, biarlah itu yang menjadi bagiannya. Kami berdoa juga untuk Radio Star FM, kiranya terus Radio Star FM menjadi perpanjangan kasih Tuhan dinyatakan. Engkau memberkati Bapak Handoko Wibowo bersama dengan keluarga dalam taburan di pelayanan misi di Radio Star FM ini. Kami tahu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Di waktu Tuhan yang terbaik akan menuai dengan berkat-berkat yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah kami bayangkan, tidak pernah timbul di dalam hati kami, tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar. Tetapi itulah yang akan Tuhan sediakan bagi kami, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kau akan memberkati juga kami yang bekerja di Radio Star FM ini, supaya semangat untuk kami terus melayani Tuhan ada pada kami. Kami mau belajar memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberkati kami dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya bangsa dan negara kami pun tetap mendapat lawatan Allah, tetap mendapat damai sejahtera dan kesejahteraan daripada Allah. Karena Tuhan yang menyatakan dan sumber damai sejahtera itu ketika boleh kami alami, kami rasakan, biarlah ini boleh membawa kami semuanya bisa beribadah dengan leluasa, tanpa ada gangguan,
tanpa ada halangan kami beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Ini doa kami Tuhan, berikanlah hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, supaya ketika dia bekerja, mereka bekerja dari tingkat tertinggi sampai yang terendah, mereka takut akan Tuhan. Dan ketika mereka mengerjakan apa yang menjadi bagiannya, kami tahu Tuhan akan memberi hikmat sehingga keputusan-keputusan yang diambil seturut dengan rencana Allah. Terpujilah Engkau Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa untuk siaran Radio Star FM berikutnya, dari pagi sampai malam, alat-alat yang kami gunakan, tetap kami minta belas kasihan Tuhan, supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Kami yang siaran, biarlah tutur kata kami, program-program yang dihadirkan, boleh memberikan kebahagiaan bagi mereka yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik pendengar terkasih, pagi hari ini saya Eva Prasanti harus undur diri, didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, LBKK Malang, LAI Jakarta, dan YTWR Batu. Kami pamit, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, Tuhan memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, kembali lagi saya Nina Kurniawan menemani awal aktivitas Anda tentunya bersama program Morning Classic ya. Sederetan komposisi-komposisi klasik siap hadir untuk menemani awal aktivitas Anda.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bu, aku ke warung dulu ya.
4: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
3: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
4: Terserah. Pokoknya

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM menyampaikan berita perakiraan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan berawan dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 73%, kecepatan angin 8 km per jam dan waktu menunjukkan pukul 7 lewat 46 menit waktu Star FM.

0: obrolan, uci-uci,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya.

0: Tasya. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
0: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
0: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Miu.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
2: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
6: Your music is back. Your music is back.
7: 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, saya menyapa yang sudah bergabung. Ada Bapak Asin yang ada di Situ Bondo ya. Gak kerasa sudah hari Sabtu saja. Tetap semangat dan bahagia. Apalagi minum teh tawar panas sambil dengerin Morning Classic. Sejuk hati dan pikiran. Tapi mari ngono langsung kerja. Gak apa-apa, yang penting sudah fresh dulu ya. Jadi kerjanya bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya kalau disertai dengan sukacita, semuanya akan terasa ringan ya. Sehat selalu Mbak Nina, kiranya Allah selalu menyertai Mbak Nina dimanapun berada. Amin, God bless you. Terima kasih, doa terbaik juga buat Bapak Asen sekeluarga. Baik, tentang sudah kebersamaan kita di Morning Classic pagi hari ini. Saya Nina Kurniawan pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Surabaya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menghadiri acara open house sekolah rakyat untuk orang tua dan calon siswa di Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Kegiatan open house ini dilakukan untuk membuka kesempatan kepada calon siswa dan orang tua, serta tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah daerah untuk dapat melihat langsung perkembangan pembelajaran siswa sekolah rakyat. Gus Ipul menyampaikan, kurang lebih dari sudah 11 bulan masa pembelajaran sekolah rakyat, tahun ajaran 2025-2026 terlewati. Dengan berbagai tantangan dan dinamika yang terjadi, para siswa saat ini telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Selanjutnya dari Mojokerto, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mengingatkan pelanggan yang akan berangkat dari stasiun Mojokerto pada hari ini agar mengalokasikan waktu perjalanan lebih awal. Himbauan ini disampaikan karena adanya pawai kebudayaan Mojo Bangkit. Event tahunan dalam rangka hari ulang tahun Kota Mojokerto ini diperkirakan menyebabkan kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan menuju stasiun. Hal ini karena depan stasiun Mojokerto menjadi rute pawai kebudayaan Mojo Bangkit mulai dari alun-alun Wirajaya hingga Balai Kota Mojokerto. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono mengatakan kepadatan kendaraan berpotensi terjadi seiring penyelenggaraan pawai dalam rangka hari jadi ke-108 Kota Mojokerto. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi waktu tempuh pelanggan menuju stasiun Mojokerto. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya hari ini diperkirakan berawan. Suhu berkisar 26-32 derajat Celcius, kelembapan 55-87%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Sabtu 27 Juni 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Ketemu lagi di program Star Memory ya. Dan khusus hari ini, Sabtu tanggal 27 Juni 2026, saya Eva Prasanti yang bertugas. Warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081831075 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik warga Star, dari ST12 Putri Iklan sudah kami hadirkan ya. Kali ini akan kami hadirkan untuk Anda lagu berikutnya, dibawakan oleh Kire dengan Rindang Tak Berbuah.

105,5 Star FM. Baru saja kami hadirkan lagu dari Stinky, Mungkinkah. Warga Star mengawali karir sebagai musisi dan sudah menghasilkan banyak karya. Sekarang Andre Taulani lebih dikenal sebagai seorang pelawak. Ia tergabung dalam band Stinky di tahun 94 dan telah menghasilkan karya yang digemari oleh banyak penggemarnya. Bersama Stinky, ia telah menghasilkan 8 album studio dari tahun 1997 dengan album debutnya yang bertajuk Stinky hingga album ke-8 yang bertajuk Pecinta Sejati yang dirilis di tahun 2007. Salah satu dari kesekian karyanya yang paling meledak adalah Mungkinkah? Ternyata Andre Taulani memendam satu fakta menarik mengenai lagu ini. Andre mengatakan bahwa lagu ini terinspirasi dalam salah satu unggahan videonya ya di kanal YouTube-nya. Ternyata ketua grup motor prediksi ini dulu terinspirasi oleh lagunya Dewa 19 yaitu Kangen saat membuat lagu Mungkinkah. Ia berusaha menciptakan lagu semirip mungkin dengan lagu ciptaan Ahmad Dhani. Dan ketika pertama kali dirilis di tahun 1992, Andre langsung mengagumi lagu yang ada di album debut Dewa 19 itu. Selain lirik yang membuat sama dengan Kangen, dengan Mungkinkah ini adalah kisah di baliknya. Tumbuh, berkembang dan terkenal di era 90-an sampai tahun 2000, Andre mengaku banyak perbedaan yang terjadi di industri musik sekarang. Menurutnya di masa lalu banyak lagu balada yang merajai industri musik tanah air. Dan hype-nya berbeda begitu ya dari hari ke hari. Baik warga Star, ini sudah kami hadirkan lagu dari Stinky dengan Mungkinkah. Kita akan lanjut mendengarkan lagu yang lain. Kami sudah persiapkan untuk kesempatan kali ini dari Evanescence lewat satu lagunya. Saya hadirkan versi akustiknya saja ya. Bring Me to Life.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini,
1: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget.
3: Wih,
7: ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMP Kapanti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
9: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldanmi, pol.
5: Poldanmi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook at Dnet Provider. Dnet, the quality internet service provider.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Pandaan. Wih, HP baru nih.
2: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
1: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
2: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
1: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
2: Hah? Emang ada yang begitu?
1: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
2: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
1: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
3: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
2: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
3: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
2: Iklan di mana?
3: Di radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
2: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
3: Masih terjangkau, pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
2: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
3: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
2: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.

0: 送行不行？
1: 我让我干家里边儿，我不行，我有，我有，我让他。

105,5 Star FM dari Emil Chow sudah kami hadirkan lewat satu lagu yang berjudul Peng Yu. Ya, penyanyi aktor legendaris kelahiran Hong Kong di 22 Desember tahun 1960 sangat populer ya di industri musik Mandapop. Ia dikenal sebagai salah satu penyanyi penulis lagu tersukses di Asia dengan puluhan album nomor satu sejak pertengahan tahun 80-an. Bukan hanya bernyanyi, ia dikenal luas karena perannya dalam film-film aksi populer bersama Jackie Chan seperti Rumble in the Bronx dan Mr. Nice Guy. Bahkan di tahun 2025, ia menjadi sorotan publik setelah mengungkapkan bahwa telah membeli sebuah rumah di Malaysia untuk mewujudkan impian masa kecilnya. Baik, sudah kami hadirkan ya dari Emil Chow dengan Peng Yu diinginkan oleh Bu Ira yang ada di Sidoarjo. Terima kasih sudah bergabung. Pak Tris yang ada di Perum Jasmine, untuk lagunya tadi sudah kami hadirkan. Terima kasih untuk Bu Anis yang ada di Bangil. Ada Bu Nini dari kawasan Situbondo. Ali Husen, Pak Purmanam yang ada di Pasuruan. Terima kasih untuk Mas Franky yang ada di Bangil. Bams yang ada di kawasan Sidoarjo. Daus yang ada di Pondok Mutiara. Bu Ira yang ada di Sidoarjo. Dan juga Nana dari kawasan Pasuruan. Baik warga Star, kami lanjut menghadirkan beberapa lagu yang juga diinginkan oleh warga Star. Kami sudah persiapkan kali ini ada satu lagu dari Teti Kadi dengan Senandung Rindu.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
8: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
7: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
8: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
7: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
9: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
10: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
11: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
12: Oke, Pak. Tapi, aduh.
11: Kenapa?
12: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
11: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa pol dan mic. Pol dan mic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Pol dan mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
12: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, pol dan mic-nya.
11: Oke, sama-sama. Pol dan mic, pol.
4: Pol dan mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
13: 5,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

0: Lah iya, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos aja. Lek tabrak kok ya gak jadi keripik iku.
1: Apa sih, Ma? Kok ngedumel aja?
0: Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api.
1: Oh, lho itu kan bahaya, Ma.
0: Lah iya, padahal udah ada aturannya loh di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009, pasal 296 Jo pasal 114.
1: Apa itu?
0: Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup, bisa kena denda sampai 750.000. Lo dipikir nyawanya 9 kayak kucing paling yo.
1: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
0: Lo ala piye sih? Apa pintunya enggak ditutup ta?
1: Lali.
0: Oh, dasar.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

0: of the month.
1: Star FM. Kita masuk di sesi Star of the Month ya. Warga Star melengkapi kinerja produktifnya akhir tahun 2019. Dewi melengkapi dengan menerima tawaran bermain sinetron sekaligus mengeluarkan single Mentari yang dijadikan soundtrack dari film Cahaya Mentari sinetron Indonesia. Dan setelah di tahun 2008, Dewi Persik ini memenangkan penghargaan artis tersilat dari Silat Award menjelang penghujung tahun 2019. Indosiar dengan bangga kembali menghadirkan tahta dangdut tertinggi bagi insan dangdut di ajang Indonesian Dangdut Awards 2019, IDA 2019. Tahun itu, IDA mengusung tema The Music of My Country. Disiarkan secara live yang mana Dewi memenangkan penghargaan Indonesia Dangdut Awards 2019 dalam kategori penyanyi dangdut paling gaya. Oke, kami hadirkan lagu dari Dewi Persik, Aku Suka.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya.
2: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
1: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
2: Terserah. Pokoknya

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Aku ingin pulang Ebit GAD. Sudah kami hadirkan. Kok ya pas gitu ya. Hari ini saya live TikTok, ada salah satu rekan mantan marketingnya Radio Star FM. Ya, terima kasih sudah menonton live TikToknya. Katanya sekarang lagi pulang kampung ke kawasan Banyuwangi. Baik, untuk yang sudah bergabung, terima kasih Natswa Kamila, Putri Nur Harisma, Diva Olga. Terima kasih untuk Mas Iki, Patricia Kamila, Aldi Baron, Anji Naviva, Pak Asyan juga terima kasih. Ada Abah Waisel, Pak John Sableng, Prames Tiani. Terima kasih untuk requestnya, gabungnya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah disapa di kesempatan kali ini ya. Selamat mendengarkan juga untuk Natswa, Putri Nur Harisma, Mas Iki Kopler, Patricia, Mas Franky, Muhammad Saifi, ada Pak Asyen, Abah Waisel, Pak John Sableng, Mas Toto Blendrang, Aldi Baron, Lili Avianti, Diva Olga, Anji Naviva. Terima kasih sudah love di akunnya Radio Star FM ya, khususnya di Facebook. Baik warga Star, di menit ke-7 lepas dari jam 10 pagi waktu Star FM, kita tahu bahwa setiap orang tua memiliki satu harapan, melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik, salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia adalah salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia dan 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswanya 50% sampai 100%, no skripsi dan masa studinya 3 tahun. Mulailah melangkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bersama Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Baik warga Star, untuk hari ini kami akan hadirkan satu lagu dari Emerson, Lake dan juga Palmer dengan Lucky Man.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Halo?
4: Halo, dengan Bu Iin Inaya?
3: Iya, dengan siapa ini?
4: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
3: Wah,
4: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo? Bu Iin?
3: Iya, Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh, Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
2: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
8: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan dari Fenomena Tiada Yang Lain. Lagunya membawa kita di menit ke-41 lepas dari jam 10 pagi waktu Star FM ya. Warga Star, di tengah kesibukan jangan lupa olahraga. Selain bikin badan bikin suasana hati bagus, habis olahraga jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang cocok untuk dipakai setelah olahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Baik, nama-nama terakhir yang akan saya sapa. Terima kasih untuk Bu Yuni yang ada di Tanggulangin. Bruri itu judulnya Hati Yang Terluka, Bu. Terima kasih juga untuk Dewi, Bu Dewi yang ada di Sidoarjo. Hujan dari Utopia tadi sudah hadir ya. Pak John Sableng juga terima kasih. Lagunya dari Padi mungkin menjadi penutup untuk kesempatan kali ini. Kami akan menghadirkan kali ini yang sudah kami persiapkan ada satu lagu dari Coldplay dengan Yellow.

0: chăn đụng dễ hát.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
1: Oh.
2: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, saya pamit ya di program ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu. Dan warga Star selanjutnya akan ditemani oleh Rani Krishna untuk program di Stargate ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu. Selamat siang dan bye-bye.

0: Plus.
1: Dalam balap Formula One atau F1 atau MotoGP, ada bermacam-macam bendera balap yang berfungsi untuk memberitahu pesan penting kepada para pembalap yang sedang berpacu dalam lintasan lomba. Bendera ini biasanya dikibarkan oleh para marshal di sekeliling lintasan agar bisa dilihat dengan jelas oleh para pembalap. Penggunaan bendera ini juga berlaku di dunia balap internasional lainnya yang digunakan hampir di semua balapan dunia otomotif. Bukan hanya dalam Formula One atau F1 atau MotoGP saja, tapi khusus dalam balap Formula One, karena pembalap memacu mobil balapnya dengan kecepatan yang sangat tinggi, maka tentu akan sulit bagi pembalap itu untuk melihat bendera yang sedang dikibarkan. Untuk menjawab permasalahan ini, sebuah display khusus dalam setiap kokpit pembalap, yakni GPS Marshalling System, dibuat. Display ini akan menyala sesuai dengan warna bendera balap yang dikibarkan dalam sirkuit. Dengan diciptakannya sistem ini, maka para pembalap pun sangat terbantu untuk mengetahui pesan dari pengawas perlombaan secara efektif.
0: Sportline, Sportainment in Focus.
2: Sportbites, didukung oleh Juka Apple Tahesa, Juka Kesehatan.

105,5 Star FM, temani hari mencerahkan duniamu. Selamat siang warga Star. Edisinya hari Sabtu 27 Juni 2026. Rani Krisna hadir untuk Star Get Star Joget Asoy. Dan spesial untuk hari ini ada kunjungan dari mahasiswa ilmu komunikasi dari Universitas Yudarta Purwosari yang nantinya akan nimbrung di sini ya, memberikan testimoni dan juga mencoba untuk bagaimana speak up. Oke, Rani menemani sampai jam 2 siang nanti. Satu lagu dari Ahmad Albar bersama dengan Elvi Sukaisi dengan Rasa Berdebar sudah hadir membuka. Lanjut ada Irma dengan Goyang Dompet. Star Get Star.

0: 105,5 Star FM. Baik, warga Star, seperti tadi yang sudah Rani informasikan, kalau hari ini spesial ada kunjungan dari mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Yudharta Purwosari Pasuruan. Nah, untuk itu sudah hadir di depannya Rani ada, aduh, kakak-kakak, teman-teman yang cantik-cantik ini. Boleh memperkenalkan diri dulu dari depannya Rani yang sebelah kanan.
1: Oke. Ini centil-centil gak apa-apa ya?
0: Gak apa-apa, bebas-bebas.
1: Aku Farda Sakila Iza Zahra. Biasanya dipanggil Liodra, enggak lah ya. Azza.
0: Ya. Yeah. Nanti saya putarkan lagunya Roma ya. Azza.
1: Oke.
0: Oh,
1: okay.
0: Ya.
1: Aku banget.
0: Azza. Yeah. Oke. Okay. Yang sebelahnya?
2: Iya, kalau aku Rifka Sa'adatul Maufiro, biasa dipanggil Rifka, boleh Rifka Imut juga enggak apa-apa, enggak kan? Iya.
0: Aduh, alhamdulillah senang sekali bisa hadir di Star FM ya. Ini langsung praktek siaran ini ya. Gimana rasanya?
2: Dredeg sih kakak, jujur.
0: Kenapa kok dredeg?
2: Soalnya belum pernah.
0: Belum pernah ya. Ilmu komunikasi tapi belum pernah siaran atau mungkin bicara di depan orang gitu.
2: Kalau bicara di depan orang pernah ya, cuma konten tapi konten. Ya, tapi kan kita harus berdiri di depan banyak orang buat membuat konten tersebut gitu. Tapi kalau ini tuh kayak feel-nya beda gitu. Terdengarnya lebih kerasa lagi gitu.
0: Makanya feel-nya radio tuh beda pokoknya. Kalau misalnya Rani tanya di ilmu komunikasi itu yang dipelajari apa sampai saat ini? Ini semester berapa tadi?
2: Semester 4.
0: Iya. Oke, apa yang dipelajari?
2: Sejauh ini sih kalau dari semester 1 sama 2 nih ya kak, ada fotografi, kita mendalami fotografi. Kalau di semester 3 sama 4 kita mendalami pemberitaan gitu ya. Kita juga ada website TV. Website untuk berita itu tadi namanya Portal Arjuna, seperti itu.
0: Kalau siapa tadi namanya? Aku kok lupa.
2: Imut, kakak.
0: Kalau dari Rifka sendiri kenapa tertarik pilih ilmu komunikasi?
2: Kalau boleh jujur ya, saya itu dulu gak ada niatan buat ke Ilkom juga ya. Terus saya gak suka matematika juga, jadi kok ada Ilkom ini kayaknya ngomong-ngomong deh. Kok ternyata cocok kakak gitu.
0: Soalnya biasanya sering suka ngomong atau gimana?
2: Iya, saya cerewet juga sih. Jadi kayak daripada nanti saya gak kesalur gitu, mending kita masukin ke ilmu komunikasi gitu. Kan dapat ilmu, dapat cerewetnya juga.
0: Sebenarnya bisa tersalurkan kalau cerewet itu.
2: Oh iya.
0: Tiap pagi di tempat belanja.
2: Oh iya, saya gak belanja kalau pagi.
1: Sudah sering sih.
0: Ini kan tadi sudah dapat materi dan sebagainya ya dari kru Star FM. Menurut kalian gimana ini pendapatnya soal Star FM sendiri?
2: Jujur dari aku sendiri sih baru tahu lah, baru tahu materi-materi tentang radio dan mendapatkan banyak insight banget tuh ya, gitu. Pasti gitu. Dan yang pasti Star FM Joss.
0: Iya, sudah saya ancamkan tadi.
2: Iya, betul banget. Ini di sini dingin banget, tangannya grogi, meredek ya. Jujur.
0: Oke, terus Rifta sendiri gimana?
2: Kalau aku Star sendiri
0: FM,
2: sih
0: putar Star FM.
2: Apa ya, kan aku itu ya kak ya, lebih suka bicara gitu ya. Udah mungkin kalau dibicara depan orang itu udah lumayan sering. Terus kalau ini kan baru banget gitu ya, aku terjun. Bukan terjun sih, maksudnya nyoba hal baru di penyiaran nih. Kayak feelnya beda sih. Tapi iya itu, sama kayak Azza Joss Star FM, soalnya takut diancam. Enggak, bercanda.
0: Makanya kalau ilmu komunikasi tanpa praktek ya enggak ada hasilnya. Ini kalian sudah, nanti lama-lama akan enggak ngeredek lagi, akan lancar itu. Ada yang pengen jadi penyiar radio enggak?
2: Azza kakak. Iya sih, sedikit ada keinginan menjadi penyiar. Soalnya kayak asik gitu, asik.
0: Lucu.
2: Iya, kayak
0: lucu.
2: Maksudnya suka ngomong tapi
1: dipergunakan dengan baik gitu loh kak, paham gak sih seperti itu?
0: Tahu.
2: Nadanya ikut juga ya.
0: Iya, jadi banyak sekali. Makanya nanti kalau misalnya kepengen tahu seputar jadi penyiar yang baik itu, nanti kunjungan lagi ke sini.
2: Dijadwalkan.
0: Dijadwalkan ya. Saya mengundang ya, monggo silakan. Oke. Terakhir ini Rani pengen tanya pesennya untuk teman-teman yang lain seputar komunikasi.
2: Jangan grogi guys, bismillah aja dulu ya. Meskipun redek-redek kita terabas, bismillah. Dah gitu aja sih.
0: Oke, kalau Azza.
1: Apa ya, ya sama sih. Dan jangan lupa teman aku ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau komunikasi kan ini kak ya.
0: Iya. Ini tadi sudah follow sosmednya Star FM semua kah?
2: Sudah, sepertinya ya.
1: Sudah.
2: Nanti dari saya ancam kak.
0: Wajib hukumnya ya. Oke. Gantian ya Azza dulu. Satu kata untuk Radio Star FM.
1: Satu kata aja nih.
0: Iya.
1: Gak bisa kayak soalnya beribu-ribu kan.
2: Gombal kak ya.
1: Satu kata keren.
0: Keren. Oke. Kalau Rita imut.
2: Daebak sih kak. Wah, daebak. Daebak itu kalau di Korea tuh kayak wah ya.
0: Daebak
2: ya.
0: Siap. Terima kasih untuk Azza dan juga Rita.
2: Terima kasih
0: ya.
2: Kembali kakak. Selamat datang di nomor.
0: Oke, warga Star lucu-lucu mereka ya. Tapi yang pasti berlanjut, kita kembali di Stargate untuk satu lagu kali ini, Mansyur S dengan Rani.

0: Lah iya, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos aja. Lek tabrak apa ya gak jadi keripik iku.
1: Apa sih mak kok ngedumel aja?
0: Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api.
1: Oh, loh itu kan bahaya, mak.
0: Lah iya, padahal udah ada aturannya loh di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 296 jo pasal 114. Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup bisa kena denda sampai 750.000. Lo dipikir nyawanya 9 kayak kucing paling yo.
1: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
0: Lo ala piye sih? Apa pintunya enggak ditutup ta?
1: Lali.
0: Oh, dasar.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
6: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
8: 105.5 Star FM.
9: Star Get, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai.
8: Star Get.

de Galina. Lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Gate 105,5 Star.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Wih, HP baru nih.
4: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
3: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
4: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
3: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
4: Hah? Emang ada yang begitu?
3: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
4: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
3: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Mega Disc, where music matters.
7: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
7: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda, bro.
9: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
7: Sama-sama, bro.
11: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
12: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
13: 105,5 Star FM.
14: Star Gear, Star Joget.
15: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
13: Star Gear.

105,5 Stereo FM. Star People, penyakit memang tidak mengenal musim ya. Tapi kalau Anda sekarang yang lagi sakit, jangan sedikit-sedikit obat. Anda bisa mengatasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke apotek Sumber Waras Pandaan, apotek Kupandaan, apotek Aira Pasuruan, apotek Atma Jaya Pasuruan, apotek Berkat Jaya Gempol, dan apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Bis, hulu bis, semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
5: Cak Pri.
7: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
7: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
5: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
7: Enggak Bu, pasti mahal.
5: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
7: Masa, Bu?
5: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
7: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
5: Tapi kan saya...
7: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
8: Hai, warga Star. Saya Ruanda Akademi.
9: Jangan bermain api. Takut terbakar nanti.
8: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate, Star Joget,

0: warga Star, saya Kristina.
1: Jatuh bangun aku mengejarmu.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Starget, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Satu lagu diambil dari soundtrack film Mohabbate, hadir dengan Sony Sony. Hadir membawa kita di menit ke-39 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Oke, masih bersama dengan Rani Krisna ya. Kali ini masih di Stargate Star Joget Asoy. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Selamat siang. Ada Mama Arum yang ada di kawasan Probolinggo. Menyapa untuk Bu Ani, Bu Anis, Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima, Bu Lili. Ada Mas Franky, Pak Purmanam, Cak Kencur dan juga warga Star semuanya, happy weekend. Untuk Mbak Rani selalu semangat, sehat dan happy bersama dengan keluarga. Amin. Bu Nini yang ada di kawasan Situ Bondo juga. Belum ya Bu? Oh sudah. Ahmadi Demu di kawasan Dawe juga. Terima kasih salamnya buat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bu Lili yang di kawasan Keraton sambil masak sayur asem sama Bali 3T, tahu, telur, tempe. Menyapa untuk Cak Kencur, Mas Toto Blendrang, Pak Rete, ada Pak Ali Husen, Mas Franky, Mas Nizam, Mbak Angel, ada Mbak Safuro, ada Bu Ani, Mbak Yuni, Mbak Ira, semuanya warga Star tanpa terkecuali ya. Untuk Mbak Rania, semoga sehat selalu, cepat terkabul apa yang dicita-citakan. Amin. Mas Jorgi dengan Umpan Cinta tadi diminta sama Mas Franky yang ada di kawasan Bangil. Menyapa untuk Cak Kencur, Bu Ira, Pak Purmana, Mama Arum, Mas Iki, ada Mbak Herlina, Mas Pi, Mbak Rani, semuanya selamat beraktivitas. Mbak Rani selamat bertugas, sehat selalu. Amin. Ada Linda di Kota Udang. Mimpi manis nanti masuk di Star of the Month ya. Spesial buat si seksi Mas Ridwan yang ada di Pondok Mutiara. Wuduh.

Siapa ini? Pak Purmanam di Pasuruan Kota ya. Lagunya sudah Rani hadirkan. Menyapa untuk Mas Franky, Mas Adi, Mas Iki, Cak Kencur yang ada di Dawe, Mama Arum, Bu Ira, Bu Sugeng, Furin, Mika, dan juga semuanya saja. Warga Star, semoga sehat selalu. Happy weekend. Mbak Rani, selamat bertugas. Semoga sukses selalu. Serta salam sehat selalu. Amin. Terima kasih. Pak John, kok aku gak ada lagu ini ya? Salah judul mungkin ya Pak John. Atau mungkin lo kan gak ada lo lagu ini. Mungkin bisa diganti sama lagu yang lainnya. Silakan saja. Mumpung masih panjang ini waktunya ya, monggo. Baik, lanjut. Hadir satu lagu dari Camelia Malik dengan Segudang Rindu.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh Q-time dong,
0: biar cantik seperti kulit new. Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Dih, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
2: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan, atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMP Kapanti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
8: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
9: Oke, Pak. Tapi,
8: kenapa?
9: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
8: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
8: Oke, sama-sama. Poldanmik,
4: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Radio 5.5 Star FM, the real music.
11: 105.5 Star FM.
12: Star Gear, Star Joget.
13: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
11: Star Gear.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu di sesi Star of the Month. Tentunya masih bersama dengan bintang kita untuk bulan ini, ada Dewi Persik.

tahun 2017, Dewi merilis album Semua Karena Cinta, yang menjadi album kedua Dewi Persik. Meskipun Dewi rajin membintangi sinetron dan film, Dewi tampaknya masih bisa meluangkan waktu untuk hobi bermusiknya. Hal itu ditunjukkan saat dirinya mengeluarkan album keduanya yang berjudul Semua Karena Cinta. Dalam album yang berisikan 10 lagu itu, rupanya 100% terinspirasi dari kehidupannya dan kisah cinta yang ia arungi. Album terbarunya ini juga bisa dibilang sebagai angin segar setelah ia tidak merilis album sejak 12 tahun lalu. Sebagai lagu andalan, Dewi memilih Indah Pada Waktunya, Halalin Aku, dan Semua Karena Cinta. Ada pula lagu yang berjudul Pokemon. Tapi kali ini, Halalin Aku yang hadir.

105,5 Star FM, Star People. Aktivitas yang padat memang sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi sekarang jangan khawatir, Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek YAP dan juga apotek NJO Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Star FM. Diambil dari soundtrack film Man yang dibintangi Amir Khan bersama dengan Manisa Koirala ya. Hadir dengan lagunya Nasa Ye Piarika. Membawa kita di menit ke-26 lepas dari jam 1 siang waktu Star FM. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Rani lanjut menyapa. Ada Daus yang ada di Pondok Mutiara Sidoarjo. Buat karyawan Fis Design, tim jahit, tim packing, dan juga tim potong. Selamat bekerja ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Rani Priyanti Katerji ya. Buat warga Star yang sedang stay tune Star FM pastinya, Mbak Rani selamat beraktivitas, sehat selalu. Oke, terima kasih. Musa di kawasan Pamekasan, kemudian juga ada Bu Yuni di kawasan Tanggulangin ya. Darkan tadi juga sudah hadir. Buat Mbak Rani dan juga warga Star semua tanpa terkecuali, semoga sehat selalu, selamat bermalam minggu. Ada Miun yang di Dawe. Tadi yang hadir gadis pendayung ya. Sementara assalamualaikum, waalaikumsalam dari Cak Rohman di Pandaan. Menyapa untuk Satpam PDW semuanya saja, selamat bertugas. Ada Cak Godek, moga cepat sembuh ya. Ojo kakean es. Buat Mbak Rani terima kasih, sehat selalu. Terima kasih kembali. Dari kawasan Pasuruan Kota Bukir ada Pak Songot. Salam juga buat teman-teman tukang kayu semuanya ya. Ayo, yoyo, pokok bayaran. Yang baca semoga sehat selalu, amin. Juga selamat siang Rafa yang di kawasan Lekok Pasuruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga sehat dan sukses selalu untuk Mbak Rani. Salam untuk semua yang lagi mendengarkan Stargate Asoy. Juga buat si Ciwa, nanti bengi, lek kate ngedit, asuk lali pamitan nang Mahajaya. Mahajaya apa Maharaja? Vian di Pasuruan Kota, selamat siang. Tak doain Mbak Rani sehat dan banyak rezekinya ya, Star FM semakin jaya di udara, amin. Sementara yang ada di Facebook ada Marcel. Ini 2 hari kemarin ini Marcel ini gak jelas sih loh. Kayak uang mabuk loh. Ini kayaknya bukan Marcel deh. Saya tahu dari bahasanya, dari panggilannya saya. Mohon maaf ya. Kemudian juga ada Hasdi Derpanser. Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam. Mohon maaf untuk lagunya belum bisa dihadirkan ya. Silakan bisa diganti dengan lagu yang lainnya. Yang sudah memberikan like-nya ada Toto Blendrang, Fajar Yulianto, Ahmad Subadare, ada Sugianto Prima, Klimat, Edi Yulianto, Solikin, Hasdi Derpanser, Marcel, ada Aladin Rongsok, dan juga ada Reni Prentika Terji dan Anji Nafifa. Satu informasi untuk warga Star yang pengen melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik dengan menempuh pendidikan bertaraf internasional. Australia ini salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal. Karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi dan masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Untuk konsultasi gratis silakan bisa menghubungi Bapak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini.

0: Mas. Yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja. Badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan
5: keluarga. Cute time dulu
6: Cute time, quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu?
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
8: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
9: Aduh.
8: Kamu kenapa?
9: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
8: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
10: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
8: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
10: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: Radio 5.5 Star FM, the real music.
12: 105.5 Star FM.
13: Star Game, Star Joget.
14: Sedikit nyentrik asai.
15: Star Game.

105,5 Star FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cetar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
1: Ya,
0: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Your music is back.
6: 105,5 Star FM.
8: Star Game. Star Joget.
9: Sedikit nyentri asai.
10: Asai.
9: Asai.
10: Star Game.

105,5 Stereo FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari satra film Jahat hadir dengan Jahat Nahoti membawa kita di menit akhir untuk Stargate Asoy edisi hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafannya. Setelah ini ada Uzi Aulia untuk Stargate sesi yang kedua. Satu lagu terakhir, Iis Dahlia dengan Ditinggal Kekasih. Selamat siang. Salam Goyang Dangdut Star FM.

0: Trang Bawono mengatakan, stasiun Mojokerto rata-rata melayani 1.190 pelanggan setiap hari selama masa libur sekolah. Jumlah tersebut terdiri atas 580 pelanggan yang berangkat dan 610 pelanggan yang tiba. Sementara itu, pada hari normal, stasiun Mojokerto rata-rata melayani 1.079 pelanggan per hari dengan rincian 514 pelanggan berangkat dan 565 pelanggan tiba. Menurutnya, kenaikan jumlah pelanggan tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kereta api sebagai moda transportasi yang aman, nyaman, tepat waktu, dan ramah lingkungan, terutama saat musim liburan. Mahendra mengimbau masyarakat agar merencanakan perjalanan dengan baik untuk menghindari keterlambatan menuju stasiun. Dengan himbauan ini diharapkan pelanggan dapat merencanakan perjalanan dengan lebih baik, sehingga tetap menikmati perjalanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu. Masih dari Mojokerto, Tenis Festival 2026 resmi dibuka di lapangan tenis outdoor Gelora Ayani, Kota Mojokerto, hari Sabtu 27 Juni 2026. Turnamen tenis bagi pemain pemula tersebut berlangsung selama 2 hari, 27 sampai 28 Juni 2026, dengan diikuti 45 pasangan peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur. Sebanyak 27 pasangan tampil pada nomor ganda putra, sedangkan 18 pasangan lainnya bersaing di nomor ganda putri. Para peserta berasal dari Nganjuk, Madiun, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, Malang, hingga Jombang. Pembukaan turnamen dilakukan langsung oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari atau yang diakrab disapa Ning Ita. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang datang dari berbagai daerah. Menurutnya, Tenis Festival 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun budaya olahraga yang sehat, kompetitif, dan menjunjung tinggi sportivitas. Saya Rani Krisna menuturkan untuk Star Update hari ini.
1: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Apa kabar warga Star? Selamat siang dan selamat datang kembali. Kali ini Anda sedang mendengarkan Stargate 2, Sik Asik. Dengan lagu-lagu dangdut modern yang siap membuat siang hari Anda makin meriah, makin membara dan cetar membahana. Ada saya Uzi Aulia yang bertugas kali ini. Sudah dibuka dengan satu lagu, adaptasi lagu Sunda berjudul Talak Tilu atau Talak Tiga. Kali ini versinya Melinda. Buat Anda yang mau bergabung, kami tunggu gabungannya. Sekarang kita dengarkan Selfie Kitty dengan Takut Kamu Hilang.

105,5 Star FM. Kalau takut kamu hilang, dikekep aja di rumah ya, diikat tuh. Jangan boleh kemana-mana. Tapi semoga gak ada yang hilang ya warga Star, apalagi hilang kepercayaan. Aduh, kalau itu sih gawat banget. Dan semoga nomor ponselnya atau nomor WhatsApp-nya Star FM gak hilang dari kontak Anda. Karena kalau mau gabung, itu gampang banget. Tinggal kirim pesan singkat melalui 081-83-10755 untuk pesan singkatnya untuk WhatsApp-nya. Atau warga Star ini bisa komen ke media sosial kami di Star 105.5 FM untuk halaman Facebook. Sementara untuk akun X bisa menuju @starfm1055. Kita sambung dulu dengan lagu populernya Wali, tapi kali ini dinyanyikan oleh Gania Lorenza, Ada Gajah di Balik Batu.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: In the house.

105,5 Star FM, satu lagu baru saja hadir dari Ridho Roma dengan Penyakit Cinta. Selamat mendengarkan buat yang suka sekali sama lagu ini. Di request sama Rafa di kawasan Lekok Pasuruan. Halo juga untuk Ahmadi Demu yang ada di kawasan Dawe Grati. Ikan dalam kolamnya sudah hadir ya. Selamat mendengarkan untuk Anda. Juga ada Pak Purmanam di Pasuruan Kota. Mohon maaf sekali ini lagunya belum bisa kami mainkan. Bisa diganti ya Pak ya. Menyapa Abah Waisel, Pak Asian, Pak Mas Pri Jatiroto, Om Yudi, Denny Krismono, L Junior, Bambang, kemudian Yudi, Fuad Arif, Bu Ira, Bu Ima, Bu Nur Jalil, Bunda Revan, selamat beraktivitas kembali. Salam sehat selalu dan selamat mendengarkan berkah dalam. Terima kasih untuk Pak Purmanam di Pasuruan Kota, juga ada Marcel di Pasuruan yang request Kopi Dangdut versi Duo Delima. Langsung kami hadirkan untuk Anda.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
1: Wah, waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
4: ya.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat! Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
5: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
4: Cak Pri.
6: Bu Iin.
4: Lagi ngapain?
6: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
4: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
6: Enggak Bu, pasti mahal.
4: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
6: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
4: Tapi kan saya...
6: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
3: Stargate in the Hole.

105,5 Star FM. EGP ini sempat menjadi jargon yang populer banget dulu warga Star ya. Sebuah pernyataan kalau seseorang itu gak peduli atau udah cuek dengan orang lainnya, artinya gini, orang itu udah sampai di batas kesabarannya, sehingga kayak ya udahlah terserah gitu. Ya udahlah, EGP emang gue pikirin. Lagunya ini di request oleh Robert Armatu yang sudah bergabung lewat jalur Facebook di Star 105.5 FM. Selamat mendengarkan untuk Anda. Tadi juga ada Duo Delima dengan Kopi Dangdut yang di request sama Marcel. Selamat mendengarkan juga untuk Anda ya. Ada Pak Purmanam di Pasuruan Kota yang requestnya ini diganti dengan lagu dari Cita Citata, judulnya Kalimera Athena. Terima kasih, tak tunggu requestnya Mbak Uzi. Oke, terima kasih kembali Pak Purmanam. Langsung saja kita jalan-jalan dulu menikmati romantisme negara Yunani dalam Kalimera Athena.

105,5 Star FM baru saja hadir, judulnya Stel Kendu. Stel Kendu tuh kayak jangan terlalu dibikin pusing gitu ya. Santai aja, walaupun kita harus bekerja keras, tapi santai itu tetap penting, warga Star. Selamat sore untuk Cak Roshid yang juga bergabung lewat jalur WhatsApp 081-83-10755. Los Dol yang versi DJ ini kebetulan kami tidak tersedia. Adanya versi Denny Caknan, kemudian versi lain-lainnya itu juga ada. Kita Alfia ada gitu kan. Terus juga versi lainnya itu ada Safira.

indah itu, Devi Geranium. Kalau DJ tidak ada, gimana? Yang tersedia aja, atau mungkin mau ganti lagu lain, silahkan ya. Kirim pesan singkat Anda melalui 081-83-10755. Warga Star, Anda juga bisa mendengarkan kami lewat streaming online. Caranya silahkan mengakses website www.radiostarfm.com. Tapi dicek dulu kuotanya ada atau enggak ya. Tapi yang jelas radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Dan sekarang kita langsung joget koplo bersama Denada.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month. Masih ngobrolin Dewi Persik. Dan ada yang menarik, tahun 2016 itu ada satu proyek dua negara gitu ya, antara Dewi Persik dan Fabio Dita yang berkolaborasi dalam proyek Lintas Negara. Dan mereka mempopulerkan genre namanya saldut. Apa tuh? Salsa dangdut. Jadi sebuah perpaduan unik antara irama Latin Kolombia dan dangdut Indonesia lewat lagu yang judulnya sama, Salsa Dangdut. Jadi Fabio Dita sendiri adalah seorang penyanyi dan mantan penari latar dari musisi dunia Shakira. Sementara lagu saldut atau salsa dangdut itu ditulis oleh Fabio Dita bersama Alex Perez, seorang penulis lagu dari Kolombia, dengan menggunakan lirik tiga bahasa, Indonesia, Inggris, dan Spanyol. Tujuannya adalah untuk memperluas jangkauan pasar hingga ke Amerika Latin. Jadi supaya musik Latin, musik salsa dan dangdut ini semakin dikenal dunia, itu salah satu tujuan mereka. Dan sosok Dewi Persik sendiri juga mendapat apresiasi luar biasa dari Fabio Dita, sampai-sampai dia menyamakan Dewi Persik ini bisa loh kayak Shakira, karena dari segi musikalitas, vokal, sampai energiknya di atas panggung itu sama. Langsung kami hadirkan lagunya Salsa Dangdut.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandeglang.
1: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
7: Star Game in the hole.

105,5 Star FM. Satu lagu baru saja hadir dari DJ Yeyen dan Bajul Danu. Hulu Pedot ini awalnya adalah lagu campur sari warga Star, tapi tahun 2022 lalu sempat dirilis salah satu versinya, versi kolaborasi DJ Yeyen dan Bajul Danu dengan elemen musik dangdut modern dan sentuhan elektronik di dalamnya. Dan selamat sore untuk Ilyas di Pandaan Pasuruan yang request lagu Ayang-Ayang. Buat yang siaran, terima kasih sama-sama. Yang sudah memberikan like-nya juga terima kasih banyak. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu lagu dari Gita Yubi, ada Yang Penting Happy.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh Kyu time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Suasananya seru banget ya. Kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
7: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
6: Cocok banget sama tema pesta kita.
7: Setuju.
6: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
7: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
6: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
8: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
9: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
10: Stargate in the hole.

105,5 Star FM dengan menggabungkan musik dangdut dan pop ala K-pop ya, warga Star. Kami hadirkan lagu dari Rara Lida dengan judul Panggung Gemilang. Dan ini adalah salah satu lagu kemenangannya ketika Rara berhasil menjadi juara di ajang pencarian bakat penyanyi dangdut yang dia ikuti. Selamat sore untuk Cak Mul. Waalaikumsalam dari kawasan Sukorejo sana. Ini request lagu dari Cak Nan judulnya Negoro Angin. Untuk penyiarnya sukses selalu. Terima kasih. Negoro Angin akhir-akhir ini memang sering sekali di request dan banyak memang yang menyukai lagu ini gitu ya. Apalagi waktu di media sosial ketika kemudian viral versi covernya oleh penyanyi pop Sal Priyadi. Itu langsung semuanya pada, waduh, ternyata dibawakan Sal Priyadi makin menyayat lagunya ya. Kalau yang satu ini gak menyayat, justru akan mengatasi pegal-pegal yang Anda alami, terutama yang suka olahraga. Olahraga itu manfaatnya memang banyak, cuma kadang-kadang itu yang bikin males, setelahnya pasti kerasa capek. Makanya jangan lupa untuk selalu bawa minyak gosok cap tunggal, karena mengandung bahan-bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal setelah olahraga. Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita lanjut dengan lagu dari Lala Widi dan Gerry Mahesa, ada Temulawak.

105,5 Star FM dari Lala Widi dan Gerry Mahesa dengan Temu Lawak. Tapi ini bukan tentang jamu. Tapi yang saya mau informasikan ini justru meskipun bukan tentang jamu nih warga Star, tapi bisa menjadi, siapa tahu nih, bisa menjadi jalan keluar buat warga Star, terutama yang udah jadi orang tua yang ingin memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Semua orang tua tuh pasti kayak gitu ya. Pasti masa depan anaknya tuh kepengen lebih baik. Salah satunya bisa dimulai dengan pendidikan bertaraf internasional. Ya, memang bukan tolok ukur, tapi pendidikan bertaraf internasional ini bisa menjadi, salah satunya bisa menjadi cara untuk mendongkrak kesempatan karir yang dimiliki oleh anak-anak, yang dimiliki oleh para anak gitu ya. Dan Australia menjadi salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Apalagi sekarang cara untuk menempuh pendidikan di luar negeri juga banyak. Misalnya saja untuk pendidikan, untuk Anda yang ingin meraih gelar kampus dari Australia, sekarang tuh gak perlu takut mahal karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya. Dan ini menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Ada program Flexible Pathway ke Australia, di mana mahasiswa tuh bisa belajar 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia. Atau bisa pilih kuliah di Indonesia dan menjalani 1 semester di Australia. Gampang banget kan pilihannya ya. Belum lagi itu manfaatnya, Anda bisa mendapatkan, para mahasiswa ini bisa mendapatkan masa belajar tanpa uang gedung dengan beasiswa 50-100%. Terus juga tidak ada beban skripsi dan masa studinya 3 tahun. Jadi yuk mulai langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Untuk konsultasi gratis bisa hubungi Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Kita lanjut dengan lagu dari Denny Caknan, ada Negoro Angin.

0: Chill time, quality time.
1: Iya,
0: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
0: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
0: Caranya?
1: Pakai ini,
0: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
0: Kulit Kyu juga butuh cute time dong,
1: biar cantik seperti kulit new. Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Starcat in the hall.

105,5 Star FM. Siapa yang sekarang atau saat ini gak tahu lagu ini? Walaupun ini lagunya pernah dirilis tahun 90-an, tapi Cici Faramida dengan penuh kebanggaan merilis kembali lagu ini di tahun ini supaya hadir dengan aransemen yang lebih kekinian. Suaranya masih cukup ini ya, cukup fit. Maksudnya untuk seorang penyanyi dangdut yang sudah senior gitu. Cici Faramida ini luar biasa adalah mampu menjaga kualitas suaranya. Dan ini yang membuktikan kalau pengalaman gitu, pengalaman atau jam terbang dia sebagai seorang penyanyi itu gak diragukan lagi. Memang lagu ini dulu di tahun 90-an udah hits gitu. Tapi saat ini makin ngehits dengan hadirnya yang dengan kehadiran versi barunya. Sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari Tasya Rosmala. Kami hadirkan Lungamu Ninggal Kenangan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Cosmetic.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
2: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: Star Cat in the hole.

105,5 Star FM dari Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Kalau mau gabung ke Star G2 gak perlu malu-malu, asalkan sopan ya. Selamat sore untuk Bams di Sidoarjo yang ingin mendengarkan Salam Trisno atau Kari Cerito. Terima kasih juga ketemu dengan Bu Lili di Krian Sidoarjo yang hari ini ingin mendengarkan satu lagu lama dari Ayu Ting Ting, Kulihat Bulan di Dalam Kolam. Salamku untuk semuanya saja, tanpa terkecuali untuk Mbak Uzinya. Terima kasih. Sama-sama. Tapi sekarang kita dengarkan dulu Duo Manja dengan Lelaki Cadangan.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga. Widih, sehat. Widih,
3: rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
5: Iya,
3: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
5: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangi.
3: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
5: Ya,
3: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
5: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
3: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan, di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
5: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu. Paling jos gandos.
3: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
5: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
3: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Ada berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
1: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama nggak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
0: Nah, itu.
1: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba nggak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
0: Ya, gimana ya? Kan katanya biar nggak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
1: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres ya tinggal liburan aja.
0: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
1: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
0: Nah bener. Makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia. Iya kan?
1: Nah betul itu. Setuju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mik, pol.
6: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Stargate in the hole.

105,5 Star FM. Walaupun sekarang ini Ayu Ting Ting aktif sebagai lebih sering kita lihat kegiatannya sebagai content creator dan juga komedian, tapi tentu saja tidak boleh lupa kalau dia ini juga seorang penyanyi dangdut. Dan dulu namanya naik itu ketika lagunya Alamat Palsu itu viral gitu ya, maksudnya meledak, sampai kemudian dibikin versi baru. Dan akhirnya Ayu Ting Ting kemudian pelan-pelan mulai masuk TV, jadi host dan sering banget tampil di TV. Dan sampai saat ini bisa dibilang berita tentang Ayu Ting Ting masih banyak di apa ya, dicari orang dan bikin orang penasaran. Yang baru saja hadir ada Bulan Dalam Kolam ya. Selamat mendengarkan buat Bu Lili yang tadi sudah request lagunya. Kali ini kita lanjut dulu dengan lagu dari Wika Salim, ada Runtah.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Risa featuring Fadli dengan judul Cadangan baru saja membawa kita ke penghujung program Stargate 2 untuk edisi hari ini, tanggal 27 Juni 2026, tepat di hari Sabtu. Warga Star makin sore nih yang sudah tidak sabar untuk mendengarkan lagu-lagu rock alternatif. Nah, setelah ini jangan pindah frekuensi karena Anda akan ditemani Radio Aktif. Kalau begitu saya Uzi Aulia pamit dulu. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Selamat sore dan sebagai penutup kami hadirkan Trio Macan dengan Edan Turun.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Rio Labels aktif sejak tahun 1983 setelah memenangkan kontes bintang radio dan televisi. Nama grup ini merupakan singkatan asal sekolah tempat para personilnya menuntut ilmu, yaitu SMA Negeri 15 Jakarta. Beranggotakan Yani Erlangga, Roni Sianturi, dan Edwin Manangsang, Rio Labels disebut-sebut sebagai boyband pertama Indonesia. Arman Maulana pernah bergabung dengan grup ini juga untuk menggantikan Edwin ketika berhalangan tampil. Lagu-lagu Rio Labels beraliran pop dengan sentuhan R&B dan New Wave era 80-an. Usai meninggalnya Yani Erlangga, nama grup sempat berganti menjadi Labels sebelum kembali menjadi Rio Labels dengan bergabungnya Stanley Sagala pada tahun 2023.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga apa?

Kamu simak kembali Master FM, teman harimu, cerahkan duniamu. Saatnya yang berisik kembali muncul di channel satu ini di setiap penghujung pekan begitu ya. Nuansa seperti itu bakal Anda bisa nikmati sampai dengan 10 malam nanti dengan beragam program. Nah, kali ini untuk durasi 2 jam ke depan, 5 sore sampai dengan 7 malam di Sabtu penghujung pekan, hari yang ke-27 ya, di bulan Juni 2026. Ada program Radio Active yang siap hadir kembali, hadirkan deretan mormor bernuansa new metal atau juga modern rock. Ada saya Yudi Fro yang kali ini bakal temani warga star semuanya. Dan sudah ada tampilan awal dari Fall Out Boy. Sebuah rumor jadi soundtrack film Big Hero 6 yang bertajuk Immortal. Saya bakal segera sambung dengan kemunculan performa lainnya. Green Day tepatnya, saya pajang di urutan kedua dengan nomor mereka. Lukma, No Brain.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama.

0: Fenaker setiap hari.
1: Betul, Fenaker terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Fenaker, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Fenaker. Fenacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Fenacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Fenacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Fenacare.
2: Herbal Fenacare. Permisi,
3: Pak Jono.
5: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
3: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja, yang isi 12.
5: Siap, Bu. Monggo.
3: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
5: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
3: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
5: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
3: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
5: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
3: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
5: Alah, kok malah nambah, Bu.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5.
7: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
7: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda, bro.
9: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih sana flu.
7: Sama-sama, bro.
11: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
12: Hey, radioactive, continue.

Terus di Bank Kembali Master FM, tampilan pembuka ketiga saya hadirkan sebuah nomor lama dari Four Massive Pepper Roach, tepatnya dari album rilisan mereka di tahun 2000 dan yang merupakan single kedua untuk album Invest. Tajuknya adalah Broken Home. Sebuah nomor yang ditulis oleh sang vokalis yakni Jacob Isedix yang mengangkat pengalamannya sendiri saat tumbuh di lingkungan keluarga yang berantakan atau broken home gitu ya, setelah perpisahan orang tuanya. Broken Home ini sukses secara komersial dan menjadi salah satu lagu favorit penggemar, di mana lagunya itu banyak diputar di sejumlah stasiun radio rock di masanya. Video musiknya pun juga seringkali tayang di layar MTV. Ya, tampilan ini dibawa kita bergeser 17 menit dari 5 sore waktu Star FM. Radioaktif sebagaimana biasa juga bakal merangkum nomor-nomor modern rock juga new metal pilihan warga Star gitu ya. Silahkan segera dimanfaatkan akses WA kami di 081831075 atau juga di sosial media kami di Facebook gitu ya. Silahkan ditemukan terlebih dahulu postingannya, setelah itu silahkan ditulis requestnya di kolom komentar. Saya ke WA dulu, ada Thao Mingse yang ada di kawasan Sidoarjo yang menghadirkan Saving Abel dalam 18 Days. Pilihan lainnya Creed dalam My Sacrifice, ada juga Escape the Fate dalam This War Is Ours. Disapa anak-anak SMEX gitu ya, atau Surabaya Music Expo. Semangat dengan pamerannya dan semoga SMEX makin sukses. Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin Sidoarjo juga sudah menyatu via WA, menanti sebuah nomor baru dari Bring Me The Horizon yang bertajuk The Human Eyes. Sedangkan Anwar Eko menantikan tampilan dari Lorna Shore yang bertajuk Apotheosis. Menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Chris Veselik, Mas Frankie, juga Mas Robert. Tidak ketinggalan Bapak Eko Metu gitu ya. Itu yang ada di WA yang sudah menuliskan komentarnya begitu ya. Nah, sekalian juga beberapa yang ada di Facebook bakal saya jumpa, di antaranya ada Didit Hendra Dewanto yang ada di kawasan Surabaya menantikan Kate Rock dalam Bawit Daba. Kemudian Chris Fislick titipkan satu track dari Askin Alexandria, The Final Episode. Ada juga Hendrik Beat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang dimunculkan System of a Down dalam IAIAIO atau Private Song. Okay, satu nomor dulu kita bakal simak, setelah itu kita bakal jeda untuk adzan maghrib wilayah Pandaan Pasuruan sekitar. Selanjutnya ada Saving a Bell, 18 Days.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 26. Qul

yang artinya, katakanlah wahai Muhammad dalam doamu, wahai Rob yang mempunyai kerajaan, engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Di tanganmulah segala kebaikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan orang lain yang mengikutinya, yaitu agar menyampaikan dari Rabbnya secara tegas akan keesaannya dalam mengatur segala perkara, mengontrol seluruh alam, baik langit maupun bumi, dan juga tentang haknya untuk dihususkan dengan kekuasaan yang mutlak dan pengaturan yang bijaksana. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki dan mencabut kekuasaan dari siapa yang dia kehendaki dan menghinakan siapa yang dia kehendaki.

105,5 Star FM. Jika Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, jangan lupa D-Net sudah hadirkan D-Net Dreams. Ini sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya memberikan kemudahan bagi bisnis Anda. Karena hanya dengan satu layanan Anda sudah bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi, menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, juga video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya ini lebih aman jika dibandingkan dengan teknologi chatting yang konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda guna memberikan kemudahan proses kinerjanya. Yang tertarik bisa segera hubungi via telepon di 408-999 kode area 0341 untuk yang berada di Malang dan sekitarnya. Jika Anda di Surabaya dan sekitarnya bisa telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi websitenya untuk informasi lebih detail di www.dnetprovider.id. Untuk ikuti update terkininya, cek Dnet di Instagram dan like fanpage Facebooknya @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Nick. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
3: Oke, sama-sama. Pol dan Mik, pol.
5: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Hey, when you're active,

105.5 Star FM Radioaktif berlanjut ya, dengan kemunculan dari Kate Rock lewat Bowie Daba. Satu rumor yang dihadirkan kemunculannya di panggung Radioaktif oleh Didit Hendra Dewanto. Saya sempat penasaran sebenarnya apa yang melatar belakangi nomor ini kemudian dikasih tajuk Bowie Daba. Satu tajuk yang kayaknya asing begitu ya. Dan ternyata kata-kata yang menjadi tajuk dari lagu ini itu gak punya arti secara spesifik. Ini hanya istilah yang berasal dari lirik lagu rap klasik Making Cash Money di tahun 82 dari Buzz B. Nah, Kid Rock itu juga lewat lagu ini meniru gaya scat singing atau senandung improvisasi vokal tanpa kata bermakna yang dilakukan oleh Buzz B lewat lagu ini. Jadi memang apa ya? Ya mungkin ada di beberapa lagu lainnya yang di Indonesia itu juga kita kenal, beberapa lagu dangdut modern juga ada kata-kata seperti itu. Sebenarnya nggak ada artinya gitu ya. Ya buat cocok-cocokan aja. Nomor ini juga kental dengan nuansa sampling, di mana Kate Rock juga mengambil unsur musik dari lagu-lagu hip-hop era awal seperti Rapper's Delight dari Sugar Hill Gang. Ya itu dia satu tampilan dari Kate Rock. Saya juga sudah siap lanjut untuk ketemu dengan warga Star kembali yang kirimkan pesan singkatnya via WA. Oke, WA berikutnya yang masuk itu ada Didit Hendra Dewanto yang requestnya tadi sudah duluan yang di Facebook yang saya baca. Tentu saja dengan muatan yang sama gitu ya, lagunya juga sudah terputar. Agus Valian di Sumobito Jombang memunculkan Corporate Avenger dalam karya mereka Footing Doesn't Work. Selanjutnya ada Bams yang ada di kawasan Waru Sidoarjo. Sayang sekali Green Day tadi sudah muncul dengan Lukma No Brain. Jadi praktis Boulevard Broken Dreams yang gak bisa saya hadirkan. Sedangkan System of a Down sudah direquest lebih awal oleh Hendrik Beat di Facebook yang sudah saya baca gitu ya. Dengan dua tampilan pilihan nanti. Oke, thank you untuk Bams. Ada Albi Faisal yang dari Kawasan Biung, Surabaya juga sudah menyatu. Ya WA, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang dinantikan kemunculan dari Coheed and Cambria dalam Searching for Tomorrow. Saya balik juga ke Facebook, saya tambah untuk jumpai kebersamaan warga Star di sini. Ada Tony Azura yang menantikan Lamb of God dalam The Faded Line. Bagus Darmawan, Sausin saja yang Finding Home. Ada Bapak Hermulyono juga sudah bareng di sini untuk kemunculan dari Nirvana, Come As You Are. Baik, kita bakal segera sambung dulu Kate Rock dengan Askin Alexandria yang juga sudah dinanti dalam final episode.

0: Lah iya, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos saja. Lek ketabrak kok ya gak jadi keripik iku.
1: Apa sih mah kok ngedumel aja?
0: Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api.
1: Oh, loh itu kan bahaya mah.
0: Lah iya, padahal udah ada aturannya loh di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 296 Jo pasal 114.
1: Apa itu, Mas?
0: Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup, bisa kena denda sampai 750.000. Lo dipikir nyawanya 9 kayak kucing paling yo.
1: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
0: Lo ala piye sih? Apa pintunya ndak ditutup ta?
1: Lali.
0: Oh, dasar.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
3: Hey, when you're active, continue.

105,5 Sore FM, Anda baru dengar sebuah nomor baru yang sempat mengejutkan industri musik global. Ini ceritanya karena Bring Me The Horizon baru saja menghadirkan single terbaru mereka sekitar 2 hari kemarin, begitu ya, tanggal 25, jadi hari Kamis kemarin lusa, mereka melansir The Human Eyes. Nah, nomor ini jadi sorotan utama karena merupakan satu-satunya track original baru mereka yang disisipkan ke dalam project album piringan hitam atau vinyl special, Contour Blessing, Repented. Project ini sengaja digarap untuk merayakan hari jadi ke-20 dari album debut legendaris mereka dan dijadwalkan rilis penuh pada nanti tanggal 10 Juli 2026 tentu ya. Diproduseri langsung oleh Oli Sykes, juga Lee Malia, juga mendapatkan sentuhan mixing dari Buster Oldhold. The Human Eyes menyuguhkan aransemen yang brutal, gitu ya. Lagu ini dipenuhi dengan teknik vokal guttural, juga breakdown masif khas era 2006, tapi dibalut dengan kualitas produksi modern. Vokalis dari Bring Me The Horizon, Oli Sykes, mengungkap kalau lagu ini berfungsi sebagai epilog ya, sekaligus jembatan emosional yang menghubungkan awal mula terbentuknya band dengan kematangan musikalitas mereka saat sekarang. Nah, berbarengan dengan audionya, video musik resmi The Human Eyes itu juga telah mengudara di kanal YouTube resmi mereka. Klipnya hadir dengan konsep visual

Ini saya jumpai Ayub Momstin yang dari kawasan Jombang yang sudah menyatu juga via WA. Berharap Kemera bisa didengar lewat Prison Salvation. Kembali ke Facebook ya. Oh, ternyata belum saya refresh. Ini dia ya. Ada Mas Bayu yang dipakai akunnya di balik gitu ya, Sam Uyap. Menantikan Red Hot Chili Peppers dalam By The Way. Abah Waisel Samplangan yang ada di kawasan Gianyar, Bali, sudah merapat juga meski gak pernah request gitu ya. Terima kasih. Harun Al-Qasimi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menantikan 30 Seconds to Mars dalam The Kill. Ada juga Satria Putra yang memunculkan nama Spine Shank dalam Scientific. Ayu Malmsteen juga muncul di Facebook. Ada juga Bapak John Sableng yang hadir untuk Fishbone dalam Swim. Baik, semuanya dipersiapkan, ditunggu untuk kemunculannya. Kini kita langsung beranjak saja dari Bring Me The Horizon ke Lorne Shore dalam Apotheosis.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sun Biopharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time. Quality time.
5: Iya,
6: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini,
6: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Hey, radioactive, continue.

Star of the Month. Okay, setelah kemunculan dari Corporate Avengers dalam 14,000 World, kita langsung masuk ke segmen Star of the Month yang bakal menghadirkan Dewi Persik yang mendadak ikut melenggang bak model gitu ya di runway perhelatan Indonesia International Modest Fashion Festival atau IN2MF di tahun 2024. Hari terakhir, Dewi Persik tampil cantik dalam balutan busana modest ya dengan nuansa warna serba merah maroon. Mulai dari atasan blus yang diparukan dengan outer blazer panjang hingga celana palazzo. Penampilan Dewi Persik hari itu kian chic dengan model hijab, turban, dan tambahan tudung yang menjuntai indah di bagian belakangnya. Usut punya usut, pedangdut berusia 38 tahun ini membawakan koleksi dari Jenama Nutswear, salah satu brand fashion lokal milik Natasha Shine. Tak kalah dari par model, Dewi Persik tiba-tiba muncul dari balik panggung dan melenggang cantik di sepanjang runway. Dia tidak berhenti menebar senyum manis serta berpose bak model papan atas. Kali ini kita dengar Dewi Persik di segmen Star of the Month bersama Fabio Dita dalam Salsa Dangdut atau Saldut.

0: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadisc, where music matters.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Hey, radioactive. Continue.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras, Jawa Timur, Indonesia.

0: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
1: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
0: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
1: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
0: Iklan di mana?
1: Di radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
0: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
1: Masih terjangkau, pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
0: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
1: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
0: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
2: Hey, when you're active, continue.

Terima kembali Mas Terfam, teman harimu, cerahkan duniamu. Rupanya usai kemunculan dari Spanjang dalam Synthetic, waktu yang tersedia untuk program Radioaktif ini sudah mulai habis gitu ya. Semakin dekat ke 7 malam, itu artinya program ini harus segera berakhir, sekaligus juga berganti dengan program berisik lainnya, yakni Rockstars. Oke, yang jelas thanks untuk sudah join sepanjang kurang lebih 3 jam. Di program saat ini kita bakal terus lanjut jalan bareng untuk program Rockstars untuk durasi yang lebih panjang lagi nantinya, 3 jam non-stop gitu ya. Saya tutup Radioaktif dengan tampilan paling pungkasan dari kamera lewat Salvation.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Lagu tidak hanya membuat seseorang bahagia, beberapa lagu bahkan bisa membuat pendengarnya ikut terbawa emosi, bahkan sampai meneteskan air mata. Anda tentu ingat dengan lagu Tears in Heaven. Eric Clapton menciptakan lagu ini untuk mengenang anaknya yang meninggal dunia. Sebuah lagu yang sangat sedih saat didengarkan, terlebih kalau kita juga mengalami apa yang dialami oleh pengarangnya. Eric Clapton sering membawakan lagu ini di setiap konsernya sepanjang tahun 1990-an.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

105 kembali Star FM, kamari harimu cerahkan dunia bo. Akhir pekan warga Star bakal masih terus berisik seusai 2 jam radio aktif. Hari ini bakal lebih panjang, 7 sampai dengan 10 malam nanti total 3 jam. Kedatangan mor-mor berisik masih terus disuarakan lewat 105 kembali FM, kali ini lewat program Rockstar. Itu pun sudah diawali dengan sebuah single baru yang dilepas oleh band Symphonic Power Metal asal Helsinki, Finlandia. Di mana mereka yang punya nama Arian ini pada 25 Juni ya. Jadi 2 hari kemarin sempat melansir secara luas single baru mereka yang bertajuk Into the Fire. Track ini bakal bikin panas Rockstar sekaligus juga pemantik awal munculnya nomor-nomor panas lainnya sampai dengan waktunya habis nanti. Masih bareng saya Yuri Ferel tentu, kita bakal terus lanjut tampilan awal Rockstar sini sebelum merangkum dari tanah nomor-nomor yang dihadirkan oleh warga Star. Ada track anyar lainnya, kali ini datang dari band yang sudah kita kenal namanya Dream Tale. Ada Tale of Dreams.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh Kyu time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi aduh.
2: Kenapa?
3: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Nick. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
2: Oke, sama-sama. Pol dan Mik, pol.
4: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105 kembali Master FM. Sampai juga di nomor pembuka ketiga di program Rockstars ini. Kali ini hadir dari satu tampilan baru juga, dari band symphonic metal asal Belanda, Black Briar. Di mana mereka ini memang baru saja secara resmi merilis mini album paling barunya yang bertajuk Our Long Curved Sleep. Nah, salah satu sorotan utama adalah lagu anyar mereka yang bertajuk Apollo Never Stop Chasing Daphne, yang terinspirasi dari kisah mitologi Yunani kuno gitu ya. Lagu ini sendiri dirilis pada 19 Juni 2026, jadi masih beberapa sepekan ya, kurang lebih 8 hari yang lalu. Umurnya masih seminggu. Di mana nomor ini menggambarkan pengejaran abadi dewa Apollo pada bidadari sungai Daphne. Daphne ini terkena panah benci dari Eros atau Cupid, memohon kepada dewa sungai Peneus untuk menyelamatkannya, yang berujung pada transformasinya menjadi pohon laurel, daun salam gitu ya, agar terhindar dari Apollo. Ya, kurang lebih itulah satu nomor baru yang baru saja berlalu dan kita simak bersama. Sekali lagi, datang dari Black Briar. Setelah ini, Rockstar sudah siap mulai merangkum tampilan-tampilan metal yang dihadirkan warga Star lewat WA 0818310755, atau juga dengan menulis komentar di sosial media kami Facebook setelah Anda temukan postingannya. Saya pun sudah siap segera buka beberapa kebersamaan yang paling awal. Ya, WA gitu ya. Ada Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin, Sidoarjo. Di Rockstar bukan baru sebenarnya ya, tapi memang ini merupakan nomor baru dari Isyana Saraswati yang bertajuk Burn. Di Rockstar itu sudah diperkenalkan beberapa episode yang lalu, bahkan seingat saya sudah saya putar ulang 2 atau 3 kali gitu ya. Dan kemunculannya atas request Rohim malam hari ini bisa jadi tampilan yang keempat atau ketiga. Saya lupa-lupa ingat gitu ya. Sepertinya sudah yang keempat kali ini ya. Hey, ditunggu Rohim, sebentar lagi bisa disimak bersama. Ada Bapak Heru Mulyono yang juga sudah menyatu di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditunggu Metallica saja dalam Murder One. Ada juga Anderson yang dari kawasan Sidoarjo yang memunculkan Soul dalam Origins. Saya juga langsung ke Facebook ya. Untuk 3 komentar pertama, ada Irul Iskandar yang hadir dan requestnya malam hari ini dengan memulai maraton kembali debut album Solvet Cyclone milik dari band Technical Death asal Islandia, Ovidian Eye. Oke, ditunggu karena pengennya disimak nanti begitu ya. Crispy Slick juga sudah menyatu. Satu track dititipkan tampilan dari formasi Epica, Abyss of Time. Sedangkan Hendrik Beat juga sudah punya performa andalan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini yang dijagokan adalah band dengan nama Carnality dalam 2 track pilihan sebagaimana biasa yang sudah menjadi tradisi Hendrik Beat gitu ya. Oke, dipersiapkan. Sementara kini kita langsung saja beranjak dari Black Briar ke tampilan dari Isyana Saraswati bersama AGT Widi dalam Burn.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Megadisc, where music matters.

105.5 Star FM, baru saja saya hadirkan kemunculan band atmospheric folk black metal asal Inggris yang punya nama Sour. Ini merupakan bagian dari materi rilisan album mereka di tahun 2022 lalu, yakni Origins, tepatnya untuk title tracknya. Satu nomor yang sempat juga diharap hadir begitu ya, muncul di program Rockstars oleh Anderson yang dari kawasan Sidoarjo. Oh ya, saya kabarkan untuk Irul Iskandar, kayaknya project Anda untuk membedah album dari Ovidian Eye tidak bakal bisa kelaksana, karena ternyata setelah saya cek, album ini tidak kami miliki. Jadi tak satu pun tentunya dari materi dari album Soviet Cyclone bisa dihadirkan nantinya ya. Jadi silahkan bisa diganti mumpung masih jam segini, biar gak seperti biasanya saya baru persiapkan dekat-dekat jam yang diinginkan, tapi ternyata baru ketahuan gak punya gitu ya. Nah, ini saya cek lebih awal dan ternyata tidak tersedia. Oke, sekarang saya bakal ketemu dengan GG yang ada di kawasan Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, GG hadirkan banyak pilihan buat saya. Tapi ada beberapa di antaranya yang sudah muncul, seperti Dream Tale dengan Tale of Dreams tadi ya. Performa lain yang diajukan ada Frozen Crown, ada Amberian Dawn, ada Dragon Force, ada Master Plan, ada The Who, ada juga Alicia. Oke, satu di antaranya bakal dicek nanti, semoga bisa dihadirkan. Ayub Malmsteen yang ada di kawasan Jombang, masih materi-materi asal negeri sendiri, cuman untuk musulan santet dengan Dendam Kaca Benggala, saya juga perlu cek terlebih dahulu ketersediaan materinya, begitu ya. Terima kasih. Dari Jombang saya beranjak ke Krian, ketemu dengan Sujamal yang ada di sana, yang hadirkan kembali tampilan dari Symphony X, band yang sudah cukup lama tidak muncul ke permukaan gitu ya. Nah, kali ini mereka di request dengan The Raging Season. Bergeser ke Facebook kembali, ini saya jumpa Kaisam yang menghadirkan tampilan duet antara Allen dan Olsen, Rush Allen bersama Annette Olsen gitu ya. Satu project gitu ya, untuk satu tampilan bertajuk Until It's Over. Selamat malam juga untuk Kim Minji, Who Did Menace, Fulfill the Curse, nanti dicek juga. Selanjutnya ada Arsyad Syarawi yang menantikan Behemoth. Oke, ini dulu, nanti dijumpa kembali. Yang pasti sekarang kita bakal beranjak dulu ke title track dari album baru Master Plan ya, yang bertajuk Metal More Forces.

0: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
1: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
0: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
1: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
0: Iklan di mana?
1: Di radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
0: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
1: Masih terjangkau, pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
0: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
1: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
0: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.

105,5 Star FM. Ini dia sebuah band yang terakhir kali merilis album di tahun 2015. Jadi 11 tahun silam begitu ya. Jadi album Underworld. Cuman yang baru saja terdengar bukan muatan dari album ini, melainkan ini merupakan satu track yang di request hadirnya dengan satu nomor paling lama.

sekitar 15 tahun lebih tidak menyimak Rockstars. Jadi malam hari ini menyimaknya serasa bernostalgia gitu ya. Apalagi Crystal Planet dari Joe Satriani kembali dijadikan back sound gitu ya. Cuman versi yang hadir ini bukan versi Joe Satriani, melainkan versi Angel Vivaldi gitu ya. Jadi ceritanya sekarang ini Donny Van Gotika lagi menyimak Rockstars secara streaming dari Gyeonggi-do, Korea Selatan gitu ya. Jadi mau bernostalgia, berheadbanging bareng warga Star semuanya, para pecinta 105,5 FM. Punya request juga antara Tonic dalam Takau atau Epica. Kebetulan Epica baru saja hadir tadi dengan Abyss of Time, jadi gak bisa muncul. Pilihan lainnya ada Within Temptation dengan The Truth Beneath the Rose. Oke, terima kasih untuk Donny Van Gotika yang menyimak Rockstars di Gyeonggi-do, Korea Selatan. Sekarang saya balik lagi ke WA gitu ya. Oh ya, yang ini juga dari WA ya. Saya sambung ketemu dengan Arvi Florinen yang ada di kawasan Dadap Kuning Gresik, yang menantikan Children of Bodom dalam Downfall bareng Robert Cavallera, Tom Bonatti, Toto Blendra, Anwar Eko, Chris Wislik, Mas Frankie juga, Eko Metu. Anwar Eko rupanya juga punya dua materi pilihan, Dying Fetus ataupun Cannibal Corpse. Disapa Mas Arvi, Mas Toto, Pak Riti, Mas Chris Wislik, Mas Frankie, Mas Robert Cavallera juga, Bapak Eko Metu. Di Facebook ada siapa lagi? Oh ya, Irul Iskandar sudah mengganti projectnya. Kali ini bongkar-bongkar album dari formasi Nile ya, buat dipersiapkan nanti. Berikutnya ketemu dengan Masih Setia, Tanda Hadir dan Siap Pantau sampai selesai dengan satu track lawas era 2001 milik Rhapsody of Fire yang bertitelkan Rain of Thousand Flames. Oke, terima kasih yang punya nama akun Masih Setia. Kemudian ada Bapak Eko Fans Megatron Niki di Facebook gitu ya. Kalau di WA pakai nama Bapak Eko Metu alias Metal Tua. Kalah gasik katanya. Lagu Trash Lawar dari lawas dari Exciter gitu ya. Break Down the Walls yang diidam-idamkan. Oke, terima kasih. Kayaknya ada sapaannya tadi ya. Di grup kayaknya tadi ya. Oke, biar saya cari, saya bacakan siapa aja yang di siapa gitu ya. Mana tadi ya? Ah, ini dia. Arvi Florinen, Toto Blendrang, Bapak John Sableng, Warite Rohim, Robert Cavallera, Ayub ILKJ, Anwar Eko, Chris Wislik juga Pende Ndogre. Oke lah, sekarang kita bakal simak dulu Tonic dalam Takau.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
6: Ada berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
7: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama gak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
6: Nah, itu.
7: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba gak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
6: Ya, gimana ya? Kan katanya biar gak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
7: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makanan-makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres, ya tinggal liburan aja.
6: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan, itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
7: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
6: Nah bener. Makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia. Iya kan?
7: Nah betul itu, setuju.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM, sebuah nomor yang sudah cukup lama mungkin tidak hadir begitu ya. Malam hari ini Dewi harapkan kehadirannya band yang sudah terkubur namanya, Children of Bodom, hadir kembali dalam Downfall. Kemunculannya diharap oleh Arfi Florinen tadi ya, yang ada di Gresik. Baik, sekarang dilanjut cek dari tanaman yang sudah muncul di WA kami. Ada Agus Valian yang dari kawasan Jombang. Malam hari ini rupanya menunggu saja Unleash the Archers mewarnai Rockstars dalam Tonight We Ride atau Awakening. Jeffrey yang dari kawasan Ngoro hadirkan nama Bremer dalam karya mereka For Those Who Die. Sedangkan siapa ini? Robert Cavalera yang dari kawasan Tretes inginkan Jasad, Tengkorak atau Malevolent Creation. Disimak bareng Arfi Florinen, Toto Blendrang, Anwar Eko, Metu. Oh, Anwar Eko, kemudian Eko Metu gitu ya. Ada juga Tom Bonnati. Thanks juga untuk Bams yang ada di kawasan Sidoarjo. Meramaikan Rockstar malam hari ini dengan track milik dari formasi Dream Theater Home. Pilihan keduanya tidak muncul di sini ya. Avenged Sevenfold jadi bagian program Radioaktif sore tadi. Baik, itu dulu yang dari WA. Saya sambung yang sudah muncul juga namanya di Facebook. Kali ini ada Pramestiani Trilokananda yang inginkan Cannibal Corpse berlaga dalam Evisceration Club. Bagus Darmawan hadirkan Devourment dalam Kecatatan Soleh. Kemudian ada juga Niki Kusuma Stuti yang berharap kemunculan dari formasi Evergrey dalam Say. Sedangkan Tony Azura menghadirkan dua band thrash metal kawakan Sepultura atau juga Testament. Baik, kini kita bakal terus lanjut. Menit ke-28 saat sekarang dari 8 malam. Beralih dari Children of Bodom, kini ada Dying Fetus dalam Grotesque Impalement.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulubis semut baris, dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
3: Masa, Bu?
1: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya, luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur, Indonesia.

105,5 Star FM, giliran yang sudah menantikan premier band asal Helsinki, Finlandia ini sudah hadir juga dengan tampilan yang diinginkan dengan tajuk For Those Who Die. Baik, kita bakal segera sambung kembali nama-nama yang masih cukup panjang yang merapat di program ini. Ini giliran saya ketemu dengan Abah Waisel Samplangan yang ada di kawasan Gianyar, Bali. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung saja, enggak pakai request. Satria Putra, inginkan Tears of Autumn Rain dari Eternal Tears of Sorrow. Ada Presto yang hadirkan Into the Pit-nya Testament. Kemudian balik lagi ke WA. Saatnya ketemu dengan siapa nih sekarang? Tom Bonatti yang merantikan Ed Guy dalam Misterianya. Buat disimak bareng Robert Cavalera, Arvi Florin dan juga Ayub Momstein. Katanya besok pagi bisa lihat acara geledekan rame-rame di Sekuti gitu ya. Sorenya nonton karnaval dan sebangsanya di Pecaluan, sebelah timur Pasar Prigen. Oke, terima kasih Pendik Nuklir yang ada di kawasan Gedangan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditunggu penampilan dari Annihilator lewat No Way Out. Selanjutnya ada Didit Hendra Dewanto yang menantikan Forbidden dalam track lawasnya Through Eyes of Glass. Sedangkan Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto Lumajang malam hari ini memutuskan untuk hadir saja karena ceritanya baru pulang dari silaturahmi begitu ya, ke tetangga yang baru pulang haji. Jadi gak pakai request, udah mepet juga waktunya. Baik, kita jeda dulu Rockstars dan kini kita masuk ke segmen Star of the Month. Kita bakal dengar kembali Dewi Persik yang selama di RCM atau Republik Cinta Management akhirnya sempat tercipta lagu Diam-Diam yang dipopulerkan oleh Dewi Persik bareng Ahmad Dhani yang merupakan salah satu hit ikonisnya. Lagu ini sebenarnya dicipta oleh Ahmad Dhani untuk Mulan Jamila ya, tapi Dhani menganggap iramanya terlalu condong ke musik dangdut sehingga lagu itu akhirnya diberikan kepada Dewi Persik. Video

105,5 Star FM. Jika Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, jangan lupa D-Net sudah hadirkan D-Net Dreams. Ini sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya memberikan kemudahan bagi bisnis Anda. Karena hanya dengan satu layanan, Anda sudah bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi, menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, juga video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya ini lebih aman jika dibandingkan dengan teknologi chatting yang konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda guna memberikan kemudahan proses kinerjanya. Yang tertarik bisa segera hubungi via telepon di 408-999 kode area 0341 untuk yang berada di Malang dan sekitarnya. Jika Anda di Surabaya dan sekitarnya bisa telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi websitenya untuk informasi lebih detail di www.dnetprovider.id. Untuk ikuti update terkininya, cek Dnet di Instagram dan like fanpage Facebooknya @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM yang sudah menantikan Evergrey dalam Seiya dan Niki Kusuma Stuti gitu ya. Tracknya sudah muncul dan masih ada yang beberapa harus saya jumpa, seperti Aldi Baron Santoso yang memunculkan Into Eternity dalam Black Sea of Agony, Putri Nur Harisma, Mary Hamada dengan Black Ray-nya saya masih atau bahkan kayaknya yakin gitu ya, waktunya agak sulit untuk bisa menghadirkan. Demikian halnya untuk Celine Angela Naviva untuk tampilan dari formasi Edane. Yang pasti terima kasih, kita masih lihat peluangnya, semoga ada peluang untuk hadir sebelum jam 10 nanti ya. Yang jelas deretan track-track yang ngantri masih lumayan, bahkan ada track panjang dari formasi Dream Theater nanti ya. Ini kita langsung sambung saja ke performa berikutnya, giliran Ed Guy hadir dalam Mysterium.

0: dan pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.

105,5 Sarafam, teman harimu, cerahkan duniamu. Nomor panjang dari Dream Theater terpaksa tidak bisa dihadirkan secara utuh. Waktunya tinggal 4 menitan menuju 10 malam, di mana program ini harus dihentikan lajunya untuk putaran hari Sabtu akhir pekan 27 Juni 2020. Namun, besok masih menyimpan satu jadwal kembali untuk ketemu dengan para pecintanya. Kini saya Yudi Farel bakal segera pamit mundur sembari lepas tampilan paling akhir dari Annihilator lewat No Way Out.

105,5 Star FM. Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan. Kalau saya Nina Kurniawan, pagi hari ini bisa bersama dengan pendengar terkasih semuanya di Press the Lord program pagi hari ini, itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Pendengar terkasih, mari kita bersatu hati memandang wajah Tuhan terlebih dahulu. Kita bersyukur, kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Kami bersyukur buat hari yang indah, hari baru. Kau berikan kami semangat yang baru, sukacita yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tak terukur kasih-Mu Tuhan. Kau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, bersukacita karena-Mu. Biarlah, oh Tuhan, Engkau yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

105,5 Star FM baru saja hadir pujian yang berjudul Hope, ya, harapan. Pendengar terkasih, bukan dengan kekuatan kita kita dapat menjalani hidup ini. Tanpa Tuhan yang di samping kita, kita tidak mampu sendiri, ya. Dialah harapan, dialah segalanya, satu-satunya yang kita andalkan, sumber kekuatan kita, sumber pengharapan dan sumber kedamaian.

105,5 Star FM, puji nama Tuhan. Dialah satu-satunya pengharapan kita, ya Tuhan Yesus Kristus yang kita andalkan. Mari pendengar terkasih, kita sama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan bersama Yayasan Gloria Yogyakarta dengan tema pengakuan Thomas. Mari kita berdoa terlebih dahulu.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu ya Bapa. Kami mau mendengarkan firmanmu ya Tuhan. Tolong kami, ajar kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui firmanmu. Bapa, biarlah firmanmu mengubahkan hati kami, mengubahkan hidup kami menjadi yang baru, seturut dengan kehendakmu. Pimpin dari awal hingga akhirnya nanti ya Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau yang berkuasa atas hati, pikiran kami, juga tempat kami masing-masing. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, urapi kami semua. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita belajar di dalam Yohanes 20 ayatnya yang ke-28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Amin. Apa yang paling Anda ingat tentang Thomas? Satu dari 12 murid Yesus. Pertanyaan ini pernah saya ajukan kepada beberapa orang ya. Rata-rata jawaban yang muncul ialah bahwa ia seorang peragu dan skeptis. Sulit percaya. Dan harus melihat bukti fisik supaya yakin terhadap sesuatu. Semua jawaban ini memicu pada kisah bagaimana Thomas merespon kesaksian rekan-rekannya yang telah bertemu Kristus yang bangkit ketika ia sendiri tidak ada di sana. Nama Thomas menjadi terkesan negatif ya, karena ketidakpercayaannya. Namun, jika kita membaca secara teliti, Thomas justru memberi kita kesaksian yang begitu berani dan lantang. 8 hari kemudian, ketika ia bersama para murid lainnya sedang berkumpul, Yesus kembali menampakkan diri. Saat itu, Yesus mempersilahkan Thomas mengulurkan tangan untuk menyentuh bekas luka penyaliban di tangan dan lambungnya. Setelah itu, Thomas menyerukan pengakuan imannya. Ya Tuhanku dan Allahku. Dia mengakui bahwa Yesus bukan hanya seorang guru baginya, melainkan Tuhan yang berkuasa atas maut serta Allah yang patut disembah. Semua keraguannya menghilang, digantikan oleh kepercayaan yang teguh. Pendengar terkasih, hingga kini banyak orang yang meragukan bahwa Kristus sungguh telah bangkit dari kematian. Namun, para pengikutnya pada abad pertama tidak lagi mengalami keraguan historis akan hal itu.

Mereka menjadi saksi mata yang mengalami perjumpaan langsung dengan Kristus yang bangkit. Itulah yang mengubahkan hidup mereka. Itulah juga berita yang mereka sebarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus sendiri berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Iman yang teguh akan bersinar cemerlang saat keraguan tidak lagi menjadi penghalang.

105,5 Star FM, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Pendengar terkasih, saya ingin sedikit mengajak pendengar terkasih semuanya untuk sedikit mengingat ya beberapa hal ini. Berapa lama kita sudah menjadi orang Kristen? Sudah berapa banyakkah kita mendengar pengajaran firman Tuhan? Sudah berapa banyakkah kita mendengar kesaksian tentang kasih, kuasa dan pertolongan Tuhan yang luar biasa? Seberapa pendengar terkasih mempercayai baik firman Tuhan maupun kesaksian-kesaksian itu? Lalu apa respon pendengar terkasih terhadap firman Tuhan dan kesaksian-kesaksian itu? Apakah saudara sungguh-sungguh percaya akan hal itu? Apakah saudara pernah mengalami secara pribadi perjumpaan dengan Tuhan, merasakan kasih, kuasa dan pertolongan? Merasakan kuasa dan pertolongan Tuhan ketika membaca dan mendengar kesaksian dari firman Tuhan itu? Pendengar terkasih, Thomas muncul 5 kali dalam 6 ayat yang kita baca. Siapakah Thomas? Ia adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Yohanes memberikan gambaran mengenai karakter Thomas. Ia seorang yang skeptis, tapi setia. Seorang yang lambat belajar, tapi jujur. Seorang yang menuntut suatu pengalaman pribadi. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 bagian yang kita baca ya. Apa yang Thomas alami? Ayat 24. Kekecewaan yang membawa kepada kesendirian. Thomas tidak ada ketika Tuhan Yesus menjumpai murid-murid pada malam hari di minggu pertama kebangkitan itu. Murid-murid sedang berkumpul dan bercerita tentang Tuhan Yesus yang bangkit. Awalnya Thomas ada bersama mereka, tetapi kemudian dia pergi, sehingga ketika Tuhan Yesus hadir, Thomas tidak ada berjumpa Tuhan Yesus. Ayat 25. Walaupun malam itu Thomas tidak bersama dengan murid-murid yang lain, tetapi murid-murid tidak meninggal Thomas, tidak meninggalkan ya, dan tetap memberikan kesaksian kepada Thomas. Thomas tidak dapat menerima kesaksian dari teman-temannya. Ia mengharapkan suatu pengalaman pribadi. Banyak orang menganggap Thomas terlalu skeptik dan ragu-ragu. Tapi saya merasa hal itu kurang tepat juga ya. Bukankah pada waktu itu murid-murid yang lain pun percaya karena mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus? Lukas 24 ayat 11 sampai 12 dan 23. Ayat 26 dan 27. Pada hari ke-8 ini, Thomas masih bersama dengan murid-murid yang lain. Dan saat inilah Tuhan Yesus kembali menampakkan diri kepada murid-murid. Jika kita memperhatikan apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes, kita melihat ya,
bagaimana Tuhan Yesus memberikan perhatian yang khusus kepada Thomas. Tuhan Yesus tahu persis apa yang diperlukan Thomas, dan Tuhan menjawab Thomas sesuai kebutuhannya. Ayat 28. Penampakan diri Tuhan Yesus kepada Thomas membuat sebuah perubahan yang nyata dalam diri Thomas. Setelah Thomas melihat secara pribadi Tuhan Yesus yang bangkit, hidupnya berubah. Dari awal yang tidak percaya, menjadi munculnya pengakuan iman yang pertama, ya Tuhanku dan Allahku. Ya, tadi kita sudah baca di dalam Yohanes 20 ayat 28. Ya Tuhanku dan Allahku. Thomas bukan sekedar menganggap Yesus sebagai guru, nabi atau penyelamat, tetapi Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah bagi Thomas. Ayat 29, pesan Tuhan bagi generasi berikutnya. Generasi abad selanjutnya tidak pernah melihat Tuhan Yesus secara fisik. Akan tetapi, mereka akan tetap mendapatkan kebahagiaan secara iman yang tidak melihat secara fisik. Damai sejahtera Kristus diberikan juga kepada generasi berikutnya yang walaupun tidak melihat tapi percaya. Pendengar terkasih, beberapa kesimpulan yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini ya. Yang pertama, jangan menjauh dari persekutuan dengan saudara seiman. Kita bisa saja seperti Thomas. Sudah banyak mendengar firman Tuhan dan kesaksian, tetapi ketika kekecewaan melanda hidup kita, kita mengalami keraguan-raguan dan kelemahan iman. Thomas mengajarkan kita agar dalam kondisi demikian, tidak meninggalkan persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Percayalah, Tuhan dalam setiap kondisi yang kita alami, Tuhan ingin kita dapat belajar lebih mengenal Dia. Ibrani 10 ayat 25, Yesaya 55 ayat 8, Yeremia 29 ayat 11, dan Roma 8 ayat 28. Kita baca Ibrani 10 ya, ayatnya yang ke-25. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Pendengar terkasih, yang kedua, tetaplah percaya dan menantikan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dia memperhatikan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan mengerti setiap kebutuhan kita secara pribadi. Seperti Dia memperhatikan Thomas, Tuhan akan menjawab setiap kebutuhan kita menurut waktunya Tuhan. Walaupun sekarang kita tidak melihat Tuhan secara fisik, tapi kita dapat merasakan kehadirannya.
melalui Roh Kudus dalam diri kita. Yang ketiga, responi perjumpaan dengan Tuhan secara besar, benar. Bagi setiap kita, telah mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, merasakan kasih, kuasa dan pertolongannya. Bagaimana kita meresponi hal ini? Yaitu dengan pertama, menjadikan Tuhan Yesus Tuhan dan Allah kita, bukan sekedar penolong kita, dan diri kita adalah Tuhan. Kedua, menyaksikan kepada orang lain pengalaman kita dengan Tuhan, agar menjadi kesaksian yang memberikan pengharapan bagi orang lain. Iman yang teguh akan bersinar cemerlang saat keraguan tidak lagi menjadi penghalang. Amin. Tuhan memberkati.

0: Om, saya Pendeta Samuel Sianto.
1: 105,5 Star FM, puji nama Tuhan. Pendengar terkasih, dengan iman kita melangkah ya. Meskipun kita tidak melihat secara fisik, namun dengan iman kita percaya Tuhan Yesus satu-satunya pengharapan yang kita andalkan. Amin. Puji nama Tuhan. Baik pendengar terkasih, kita akan mendengarkan dari persembahan dari Yayasan Terang Warta Rohani ya. Kita mendengarkan terlebih dahulu selama 15 menit ke depan persembahan dari Yayasan Terang Warta Rohani dengan tema Pesenipun Musa Engkang Pungkasan. Ngoten nggih. Kalau hari Minggu gini bahasa Jawa ya, untuk yang dibagikan dari YTWR. Dan bagi yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita, monggo silahkan gabung di SMS WA 0818310755 atau bergabung melalui Facebook. Dan Anda yang di luar jangkauan bisa bergabung melalui streaming kami di www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider, atau juga bisa melalui aplikasi Radio Box ya. Juga Anda bisa bergabung melalui live TikTok Star FM. Monggo saling-saling kita mendengarkan ya. Pesenipun Musa Engkang Pungkasan.

0: Ceratus 5,5 Star FM, baru saja kita sama-sama mendengarkan apa yang sudah dibagikan dari Yayasan Terang Warta Rohani Batu ya. Semoga dapat memberkati kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan.
1: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani nomor 70 Pandaan atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
2: Eh papa, lihat tuh tetangga kita, mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid, itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah yang benar.
3: Dibilangin kok, ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

Sila tu 5,5 Star FM, walaupun 1000 lebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Pendengar terkasih, ya meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai lewati gelombang, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Urip diganti Gusti.

105,5 Star FM. Hidup ini memang banyak masalah ya. Terkadang datangnya silih berganti. Namun jangan takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Amin. Puji nama Tuhan. Yang penting ada Tuhan Yesus. Meskipun hidup banyak masalahnya, ada Yesus, ada mukjizatnya. Amin. Puji nama Tuhan. Pujian yang sangat memberkati sekali ya bagi kita semuanya. Tetaplah andalkan dan berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Amin, puji nama Tuhan. Baik, saatnya menyapa yang sudah bergabung. Shalom, selamat pagi Furin. Menyapa semua pendengar terkasih. Ada Bapak Purmanam, Pak Lukas Basuki, Bu Lita, Bu Ira. Juga tak lupa Emak Meduro. Semua saja have a blessed Sunday. Buat Ko Julius, juga jangan lupa beribadah ya. Tuhan memberkati. Ko Julius hari ini lagi retreat, makanya saya menggantikan untuk siaran pagi ini ya. Puji nama Tuhan. Menyapa juga ada Bapak Paulus Kumala. Shalom, selamat pagi. Ayatnya Filipi 4 ayat 13 yang dibagikan ya. Aku dapat menanggung segala sesuatu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Keteguhan sejati lahir dari kesadaran bahwa Kristuslah sumber kekuatan. Bersama Dia segala perjalanan dapat ditanggung dengan iman dan sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Terima kasih Bapak Paulus Kumala. Ibu Yuni yang ada di Gayam, baik, ditunggu ya Ibu. Terima kasih sudah bergabung. Dan juga Bapak Purmanam, shalom, selamat pagi. 2 Korintus 4 ayat 18 yang dibagikan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Selamat melayani Tuhan pagi hari ini Mbak Nina. Kiranya berkat kekuatan, kesehatan, serta umur panjang, sejahtera, bahagia, dan sukacita senantiasa mengalir dalam kehidupan bersama keluarga Mbak Nina. Amin. Doa terbaik juga buat Bapak Purmanam ya. Menyapa Abah Wesel, apa Bapak Asian, Om Yudi, Pak Paulus, Pak Irawan, Eyang Pono, dan semuanya saja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibu Kian yang ada di Sidoarjo, shalom, selamat pagi, selamat beribadah. Buat semua pendengar Praise the Lord dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ibu Yohana, shalom, selamat pagi Mbak Nina dan tim yang melayani. Happy Sunday bagi pendengar setiap Praise the Lord ya. Selamat beribadah, Gusti Yesus berkahi. Mbak Nina tetap bahagia dalam kasih sayang Yesus bersama keluarga. Amin. Doa terbaik juga buat Ibu Yohana sekeluarga ya. Ingatlah akan hari Sabat dan kuduskanlah itu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Keluaran 20 ayat 8 sampai 9. Betul ya. Setelah kita bekerja selama 6 hari, mari beristirahat dan bersekutu bersama dengan Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Bapak Tony shalom, selamat pagi. Sehat selalu ya Bapak. Ibu Diana yang ada di Paiton, menyapa keluarga besar yang ada di Bangil. Bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan lewat berkatnya, pertolongannya, kemurahan dan anugerahnya kita ada. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Mari kita datang memuji dan menyembah dalam roh dan kebenaran. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan, beres kabeh. Yusak Sujarwo baru saja hadir di ruang dengar Anda ya Ibu. Puji nama Tuhan, terima kasih. Shalom, selamat pagi Cik Ira. Oke, ditunggu ya Cik. Memang saya tuh paling suka membuat playlist urutan lagu itu menyesuaikan dengan renungan kami ya. Jadi selain tema juga suasananya gitu ya. Kadang suasana Mandarin, kadang suasana Barat, kadang suasana Jawa. Kalau Indonesia sudah hari-hari memang kita ya suasananya di Indonesia seperti itu. Baik, nanti akan dihadirkan Cik. Sabar ya, sebelum jam 7 pokoknya. Baik, halo Mak Meduro, puji nama Tuhan, senyum yang memberkati ya Mak.
Baik, Ibu Aci Digrati, shalom, selamat pagi. Gandol Gusti Injih, Gandol Gusti Mawon. Terima kasih, mohon maaf ini tidak bisa membuka kalau untuk video ya. Dan baik pendengar terkasih, kembali kita dengarkan pujian Iso Ora Iso Kudu Iso.

0: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan, atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
1: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu. Bye.
2: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.